0: 下可怜哦，安侬玩点啥？
1: 安我比上米灯更内了，
0: 因为他隔几多少楼顶，隔几多少楼楼顶，因为是阿妈下可怜的一破面是，阿玩点啥？都在那阵，都汤茶，粉纳，银盏跟白丁耶。下嘛，每日反省，是的，一，他怎都常查新闻的啊，跟人上啊，他怎那站对的人啊，忙手定的，就没钱用啊，别定是，下嘛怎查的？
2: 是个怎查？
0: 祝你啊，因得别提嘞，跟老王的啥，就注意，能买站跟老别定啊。
2: 是咯。Lay long clun, huapi ummi, can chin me, Paul, Nanza ten, Nandam chow mo, Tuzan chan at lahi tivakin tikto chan ta in pekrong a kalung oye, can lay long pumpi huaba. Settle nak a pun, pun hi a tangi, lay long pi hedam non lo runga, young class at tatem nakavun naita dog ding. Hallelujah, chong nung big in biak mi, can biak mi can boy pa can patian, boy pa tu ni tiang, nang ni indu doti.Na fale pol hi in hum hi mi in kil khoi kan lung oi boy pa lei lung pum pi kan zau tika boy pa apum ana now shing ding mi nu vekin boy pa pum ana re rau zau munitin kima harsat nak pun pun aswak Nepal khoa ummi pol la tinik ni asiat su atika chumi rangat la thakan chem atuar liam tu pol le boy pa sungral nak anai tu in sung sang chao parat la nang ma dai nak umram ko se an ram pi roi tu pol la boy pa tharin thlo so arun pe ko chumi long tok lawin kan lai ram kan kol ram rangat la thakan chem boy pa harsat nak boy nak nanok nak ummi mo mo sung sin boy pa nang maKan lau thai nak ling so na kan tin lung kau in na tu sunga kan sin sin nak ling rang so na nang mani na na run tuan sal ling rua lung oi tu kan sim ram tin kim ram pi pol tla ram khat la ram khat an boy nak boli sin boy pa nang ma thau thau ni luat nak na run pek ngai ding ruang atla lung oi tu kan sim uk tu siang prang pol atarin tla suak kan pek boy pa nang ma du zong in rama uk tuan si thai nak ling rang atla atarin an nun ram boy pa nang mani ruk ram uk ngai ka wot ya leh ram mi Paul se set leilung pumpi mi huap mo mo alai chen zum tu Paul kan nun naga tharin tla so in run pek lungwa lungwa itu simin hi harsat nak mo mo lak sung sin in hum dim ding ti thaya ni shukrimen ku thiang lim sunga kan nun nak Paul abin tha kan jam sal sipa patihan Amen tu chu tu zan kha tu thang tha phuan nak in kape chi dingi tu kan chan hi kan zau tika anet nak leilung pumpi net nakBoy pa tharau yang kata ding tharau siang hemi arak sim cia zau mi prophet pon hen arak puan mi le alai je in Jesus Christ kan boy pan heni mak ku rai rau rini arak puan mi pol thon pe parin kan leit lung lun pia sign pol yang wek se ding temi hitam pi arak siman sela tu niya kasim du mi cucu mi pol nakin pita kuat ni.Tumpi patum siarnak panhi isin kape vivo dingi himi pita chakwat patum nakhi yangsi telechu pita Jesus Christ dung thun tu asi chumi pan ni chakwat abai ni na ngan nak asi yang ronga himi chakwat kangan telechu tiraurin kha tok mi si kan ma pol hi in thai tar du ronga himi thu hi angan sal mi si afate panhi nak ni hi sim kadu eLan lai pia mitiang prophet Paul in anrak simcia mi le in run tu kan boy pa in thukam alau pek mi nan nen I tirla Paul I an phuan mi Paul kha ching ring ringu ti kadu mi si amai sabiga nan thai ding mi chu ni ne tabik chan a mi then khat anti sahiar nak I a uk mi Paul an rasuak ding ti hi si.Chu Paul chun ni swa a an lau sai ding I kri in kara sal ding tin a lau tiam a si lau mo a tu hi khuya sau a kan pu pa Paul chu an thi nak a rei zau si khal se la lei lung a sem pek vek pek I sin a tu tiang ziang mua mua an ma kel thau thau an si tia an lau ti ding a te mi Bible chatlang kan siar mi kan za dar hanga pa pa tiang ni a tharin khla swa nak en rak pek sak se la.Himi pita in yang ro himi cha angan tile kan ma zum tu pol hi mi in hi so site la kan simen thei boy patik chu chan anai tuk zau te mi hi kan sim tika anni ni anti ding mi chu khoi yang sedang lam na ka ti an lo ti ding tia tia ka en rak ngan tak sakta mi si jisu khri ne ti mi chu fi fir vek in karat tik chu chan chu asiding churanga tim lam chen umok umu jiang tik chu akra ding ti nan thailo ruang a tia mathai atum pi kulhon li fate somli pali songat la fiang ten arak ngan tai fi fir pol ni za longa thil an to theu tra tu tum kan zau sile boy pa ni ral ring ten umu intimi hi ral rin in pek na ki yang ruang a siti le kan ral ring hi atul kan ral rin hi atul tuk lom lam yang ruang tile chu rin lau padara kan ru ban lau mi thil pol hechang kan dung nai te Nepal rama tourist pol munitin kimin ra in ye tlang para an kai tourist pol minin sumpai hol nak nei mi khuwa pakhat arak si rin lau padara an ma ni ta an rot lau mi pi thu ya rak chang se tu lei lung pum pi huwa pa chuti vek hi tam pi om ding ti swar ti kha anik me ni no is it in arai mi mo mo chon nek non bek laka an phu ma thu e an khwa moi tak cho sedral thu ale non chek laka khan an khwa hi char pinar umse chura tu nia kan rin lo pia boy pa tik chu chan akim tika nang na ready mo timi kha tu nia nang ma le nang ma na thin lung na chak ding kalau du na sa chura nga hina kha pita ni chu arun simbet salmia umi yang ati ti le chu lan lai pi ati pathian in a thu in leile wan hi atwa ti ti an thaina in a thailo vek in an ding leilung chu ti dai sung i sin le ti dai thon to mi si ti chura tu nia kan nak leilung pi hi ti dai to mi si ti dai sung i swak mi si ti mit la ka kan hil lo tul rin lo pi an tu ni na nak na din mun hi vai khat tia ling an hin selet la chemral thaimi si ti anik selet la chemral thaimi si mai akang selet la azaten chemral thaimi theory ron se amun mi theory pakan man umlo ti mit la kha kan thai tuli tu himi leilung pi hi arak chang la ya masabi ka boy pa ni ti sung sin leilung pi kha swa leilung pi kan sol tuk ruang a boy pa ni ti in arak khol zo asena chumi la kan rak thai zo ko na in ati himi pi ta ni cho chumi leilung pi ni leilung pi la kha ti ni kin boy pa ni no a sana kha tin arak khol e leilung par mi nong polaram sa pol mo ma hi arak lak thlo zo a chumi hi nan hil i ati atua hi jiang man chang lo vek in hi kan salati asian kan thai rong ding mi a chu ati tui kan mi kan leilung pi hi boy pa ni tin cho khol sal loading na in mai sa i set so ding a pathian in thu pek nak thau thau in zua ri mi a si ati mo pita pathum nak kha a kan pi za ten kan share sel chu mi kha fiang ten hi a un sim vi bawi kan ral rong ding mi thu hi tam pi chu rong a tu nia thu then ni tiang boy pa i boy pa ya thu then ni tiang in himi chu setral lo ten hin a red ding e asena atik chu cha akim tika chun asa ten zo mi lo in aza ten a setral thu ding mi a city mi kha kan thai ro ring dinga kha atho pi na sa chu ronga kan thai ro ring ding mi thu pakhat asim mi chu pachian sanga ate kan thai ro ring ding mi a chu yang si le chu boy pai nikhat hi kum thong khat la si te chong kum thong khat la kha ni khada si ati chong boy pa hanga hi tik chu chan te mi hi kan khia thai lo boy pa ni adu dan ve ken hi atwa ding mi si chun a rek pakhat asim mi pakhat ka du tuk mi chu yang ro tu ni tiang boy pa tik chu chan anai tuk zo anai tuk zo anai tuk zo kan tin nan yang ro tu ni tiang ra kheng lo til le boy pa chu mo a fate pat pakwa nak songa yang ati til le boy pa chu thukam athukam mi kimter dinga akulafung asitia mi shekin rotman hai se lati akulafung asilawi nan para thin saunak anai ruanga asison zianga tile pakhatte man sedral nak tong lote in mi mama ansol nak isin ankir sal thai nak ding adu ruanga asiyati chura boy pa ni kan kir salding adu tukiang kabi achang re romi ni khat nia kat achang ngai ding sau kho ni khat nia hinakin settle nak nan thleng ngai ding sau kho ti mi in rak warning re romi in remind re romi in thai tar re romi a siti mi kha atharin thajang kan lak dinga kadu na sa churanga tu nia kan thai ding mi achun jisu khrin ni asimta mi chu nine ta bik chana a changding mi signpol chu vek chu vek chu vek a si ati ling nin ding mi hi na sa jan asim ta se churunga revelation sung kan jausel tla ling nin ding mi hi kan kan thai chumi ling nin ti mi chu yang si de le chu at quite mo tu ni yang kating mi tong pau kwai ding mi mai tlang pau kwai ding mi pol se se chun ling hin ding mi pol se tu kha lai tanga kha ti thep thep in umi tu lai fangte research an tu na ka tla chu yang si tile chu atu kan rami sin tin akwali mi sat wain tin khan an ti ki mai mai ling pi kul mi khi kan si arai hlana kha ling hin ding pakhat nu pakhat step by fe ding asa ten tipi kami ummi hwa ma ki kolin kan ram pakhat mani alwat ding mi pakhat man umlo churanga revelation sunga thupuan sunga yang se arak simta tele chu thupuan sunga yang kata ding ling an nin dingi leilung pumbi then thum then then ni ate a settle tho ding ate churanga kan wun zau a si se le chumi online atlan thare re rawi chumi mai pi mai ling an nin dingi mai apuak ding mi pol ma ma kha an wun zau a si se le chu a kwali na umi tikam ma ma kha ko li kan ma asian remission a fe an out pet chan pol atuni american e western lam pol ma ma dung lam pol ma ni tlak nak lam pol ma ma kha tin kha kul lu mi se churanga hi mi tik chu chan hi rai han ara theng ding mi se churanga kan ral ring ding mi chu yang si dele chu pathian thu songa kan umatul boy patik chu chan hi akim ding i akim tak tak si sele chu ai sorry ti kha nga non loading chu mi tika chun thin phan nak long long hi se ding hi na kha pakhatte ka bun siar du ta fate parhana ka sikhal sela boipa I ni chu rin lopia fi firbang in arading chu inia van pol chu huk chel chelin an hlaural ding I van I ummi mwa mwa tla akang ding I an set ral the ding chu le leilung chu apari a ummi thil mwa mwa thon a hlaural ding a si ati ti anong dan tu tu ni kan nak leilung pi hi him lo zia kha boy pa ni thai nak enrun pek zau churanga kan ral ring zat atul ti mi te kha yang tin kan ral ring ding pathian thu songa kan ral ring ding jisu khri hi thin lung tak tak thon kan zuma tul in run dam thai tu hi ama pakhat long si hi mi set ral nak sung sin in hum him thai tu hi ama pakhat long si churanga as chang teng teng ding a chang teng teng ding churanga du dot mi u now kan dai thang lo ding kan u now por hang atla na sa jin ral tha jin kan sim ding kan fal por hang atla na sa jin kan sim tik chu chan hi a si zau ti mi tlak hi a tharin tha jang kan lak ninga ka du na sa churanga pakhatte ka bun pe du mi chu chiang a yang si de le chu boy pa ni pita ni chu in remind me chu yang si de le chu churang a ka du dot mi tla chu in ni nan nga re ro lai a hin pathian ma ya mo nei lo le a thiang mi si dinga zuam u la ama thon arem o mi si u tia ati churang a boy patik chu chan akim lana ama sunga du dot nak sunga boy pa sunga kan nung ding mi kha athu pi bik mi si ti mit la kha atharin tha sang kalo pek du ngai kalung oi kan jata par pa pathian ni tharn thlo so en pek sakram go se amen
1: You are tuning into 3MDR 97.1
0: Chin FM Radio. Pumpetu asi chun kan som tin ten hin man lo ti asyang da lo wi thajang pe tu si apara kalong a jet sema mal te byak kan dui zal pe jin tin te in patin tu thang tha online sin sim chao in kan thei te himi hi nang my private program in mo mo ya ha request tu mo lo le por kom tiak I an lo fel mi simo ti kha
2: si zarpi jing tin ten hi pathian he ni sin yang kateding ฟอลเฟลนักมอฟอลเฟลนักกันในอินเฟลอินเฟลีทุ่มนักลายตรงอินซิมขัดจุ่มหุ่นตินกิมากันซิมกันเรลเกานันโกลกันรอลปีโปลแรกขัดนี่ค่ะลายตรงลองลองอินนันซิมีกันไทยไทยเลยสังฟ้าเต้นโกลตรงอินเตอร์เน็ตซิมไทยไปโมเดมิริควายส์เอาอุ้มผ่าทอนจนประเทศนี้อินหูโซผ่าทอนค่ะกระซิมสวกมีสิกระทรายใกล้มาเต้นไพรเวทเต้นกระซิมเรลมีสิก่อนลงโอ้ยจุ่มีค่ะมันเทคฮาร์ดอยู่ได้ใช่ไหมไอ้ทุ่งช้างช้าซิมมีเฮ private Facebook อาตาไงเทจัดเป็นจินตินเอามีจุเลอาซิมจามีปอดังไงซาเทจุลองสลาวินสไลสตาร์มีเดียอาตาคันนังไงเทจุเรื่องดิ้งซีจัดพิจิงตินเตนประเทศทางชาความฐานะนังไงตัวเสลใช่ไหมวันเสียงมาเพย์ซาเสเสสไลสตาร์มีเดียเสเสนังไงเทติค่ะกระเบิดตัวซีใช่ไหมตั้มปีกันลงอ้อยลงอ้อยเว่โอเล่ตุจันนัดจุน จานกันเปิดยังไงทำไมไงนักอินจานกันเปิดยังไงจุ่มหันเตะตัวที่ชิน FM Radio 97.1 FM สินหลายอุตสาหกรรมกันตัวเร็วหลายฟังอาศัยมอเตอร์ปาร์ติสินเสจุนหมายอินสินเอฟอินสินเสไงเที่ยวสิที่ค่ะก็เราสิมทันดูตาตัวจันนัดจุน มาอุ่นทุกสงสัยสักมีละมอยไงนักอินจานกันเปิดตาสิเป้